yang mula mewisi muka bawe yang mula mugo duma nak kumanu sorma damba iruse some negi kayoka kayoka ama banu soka eh yang mula mena nyoroko kugurama ami arabi nabi ni isawa laji bako bobi kon sambino birida yoru win bangwe goro so kon son bu gena sera na tabra merci mon doyen bousman buru gusson dibukosia gusson amiga gusson non somi